Sonjari ibungo to labi nanaina. Taibangi sangja fam je bagitaina fam haina badainang bo jagat ki mapuni. Thawai leirangna choijaina kendringai satsa ginangi thamoi lekolda.

0: Una, adumak lehawi. Hanggatlo basu yade, mahakna chatpuchat krabadi. Kalender gilamay su, tha amadagi, amada, asumna lakpana, ngasidi, mapung pakri. Chahi asigi, manga suba tha asigisu, aroiba tarik adu. Me gitarik amadagi hauduna, Leptana lekhal suna lenglak laba lei parengni ngasi lushin gadauriba ngasi ki thoramda me thagi oina karam karam ba akhanawa numising yaukibage haibado amuktang hangatune yingmin nashi thamzari ngasi ki special program da tha asigi diary Tamin narasi, Kangmin narasi, Yengmin narasi, Tha asigi, Haukrabala maising, Paktuna. Me tha asigi, Tarik amada, Malem pumbagi oina, Singmi singi numit pangthok naki, 2026 ki World Labor Day asida, Thamkibai hiramdi, Ensuring a healthy psychosocial working environment, Singmi singbu ikai khumnaba oina, Numit asibu, Malem pumbana palan taunari. Megi tarik ahumda, World Press Day palan taunari numit asiga mari lainana India Today NE gi journalist oina thau pubiri ba Kenny Phurai lakpamna asumna phongdok pirakli
1: chahi khuding gi palan tau bagum handak chahi su me ahumda shaping a future at peace haiba wakalonda World Press Freedom Day pangthok naki numit asi palan tau bana media na lauriba thaudang Amasung, media bu maning tamna thabuk taupugi tangai phadaba adu takli. Democracy gi mari suba yumbi ni hairiba media na society da lauriba thaudang yamna chawi. Media na kanagi suppressor amatta leitana thabuk tauba ngamba matamdata democracy gi wahanthok hena mayek sengani. Masida sunatana intappa aphaba chaukhatpa manava khunai amasembada chawna mating oigani. E pau gilamda thabak tauriba singbu masagi mathau maning tamna pangthokpa ngamlaba matamdata World Press Freedom Day pangthopugi asengba wahanthok phangani lebak asigi paumi gi ningtamba kari karamba phibamda leiribagi haibadudi ekoi khudingna nengningai uiri
0: achik pathamoi gi kanungda ningsing mami singda adumak kyauduna leiraba Ima, Ima haina mingthol phanglabi, mama oibi singi numit pangthok nari, tha asigi tarik tarada, mahak shumanai ekhoigum mioi bani, mahak kisu taibangda oihanjaningba, manglan kaya laizari bani, adubu kathok padana masaruk oiduna, matam pumbada minungshi uttuna, ekhoibu chanbiri, Numit asiga mari lainana lamdam asigi saknai ba Arbin Soibam na asumna phongdok pirakki.
2: Radio bu tabi ba mipum khuding mapu Arbin Soibam ne kok na khurum jari. Mothers Day habisi yamna nu shiba numit aw khakni Mothers Day na lak pada malem sida leri ba mama oi bi punamak taina ikok na khurum jaba galena e fa pause lena jinu shang badaina su nijari Okey, numit mea mama lagi kerja tu. Hai, bukan macam ni. Hektar lak pada. Umi jam siapa mahu apa? Hai, nama susu lagi. Numit kuding mak imagi numit ni. Adapun, aku ini ima bu buahkan dari tu. Pula kecak ni pasai. No matang numit mama kayu tu. Hai, nama aku ini kurum jawaban teragan blessing lusa bu. Adapun ningsing bu dunia aku ini madas dia na. Udah pasai, nai nai kanjai itu na. Yang na kang deh. Umi muda. Numit mayam amal lagi bisday, painum sih bisay imangi nabi cina ayu ini di oibra nak kanjai, aduh na ayu nesu mayam tu message bisay ba imanang wa ganu, nacasing aku cawur ya imanang aku ni imangi pirang teh tuk sange gay na hai bedum ba, sih youth sing dah na, aku I message piba, isai kiamasu ayu na semjari, semjari semjari ki, aduh ki sih sendiri marakta, ni lugi pirang dosi.

0: Hello.
1: Hello.
0: Good morning, sir. Yang siang long aja deh. Aduh, mau di mana?
1: Aduh, so ibu kita orang asyik. Good morning, Mani Furgi. Ninggal telefon ke hanam tengkang nasi.
0: Tadi aku izin ni berita ni, pak.
1: Hai.
0: Aduh, sir. Ini zaman ini masih lagi ni berita melalui film lagi. Maduri ni, malin ni, mahal pun ada tu. Mana dega ko? Dan jadi kau lagi mereka dah hulur nasi serang pak. Mesti boleh nak hulur tu. Aduh, tazir ke.
1: Sesi sih, amna pasalnya tu kan biru. Aduh, ibu kau lalu suai begitu re suai dengan biru engkau tu boleh malai.
0: Saya tu kan nak kena dengan yang losing loyan tu bodoh. Aduh, saya aku boleh neba. Aduh, kan nusi macam tu kita yang tengah kau dah mager sah nak hajar lagi.
1: Mati yang mengambil.
0: Nusi macam tu nami ikai kau mesah tu.
1: Ikan fizi uiribi mai tung, hai pak. Yang mengajar saya kau tu, bukan sih. Good morning, Manipur live funding program, Manipur film. Saya sih kita orang ibu kolor ibu kita orang. Aku nupi tamnalai, hai pak film. Saya lagi umananda Madari, loyanda Malam lima. Apun bagi konsel dah Ranjit Ning Thousand sering lima, loyanda Rahul Blue na serang lima. Saya sih kau tu tamzali tamin nersi. Adon besar ramna oksiri.

0: Ima! Ima! Hoi ma!
1: Hi, kari no. Kari thok la basa no. Ta phing mama hi bu kauri ba. Ima gi Krishna Ananda. Ima s da la ye. Lao lao chang lao. Ngasi isagi aduk yam na harau nungai bagi mai thong se. Ima na mung ta u khidri. Lao lao. Isa na ngasi harau nungai bagi mapawa do. Ima da amat ta sitha dana tamu. Taning mana lohire ima gi bungo.
2: Ima, adubura. Ngasi di akiba harau ba nungai ba. Kalau masih gigi kaya na umdona purak laga, aku gigi tunggal yau kiba kangen dia mah.
1: Amau pas nihek ngang thorap sama aidi. Nanti nih ngasih di nanggi guru na kari kari hairak pa. Hayu hayu imagi ibungo Krishna Ananda.
2: Ima ngasih ase, aku gigi guru gigi asanda usop sama kacai. Aduda usop aduda sangga dapat sanggum puna makto. Naca aina ngamzaban ima.
1: Ha. Kari hai ba, aduk ya ambo usop ki sanggom. Nati nati, isa adi kadai dagi sanggom.
2: Wabi gano ima, amuk ta tabi ko. Tau gada wawapam pumbatak piraga, aikho gita dadina banduna sanggom sa puma.

sanjen bam bam kim sanra na sakpa matami se matami nare thorum sandokna tahanjari ba se akashbani imphal gi fm sangai channel dagini

Girmala tabire sanduk na tahanjari ba se megaharsam gohum dasmik manga da sanduk chaba akasbani imphalgi fm sangai channel dagini tabiu nungai biu awa pathabiu lekhal su na yoraba legi yandai ni fm sangai channel khoida ba leishak lechu leinamna adongi pungning bu inghan ba oishano leisal su na yoraba thoram singitung na famni fm sangai channel

Makal Mathil ki thorong kaya sanduk tu na tanjari basi. Akas panim fal ki sangai channel dekini. Hauzi pungfa masida muklan thukchari. Oinam git na khongba gitar.

Madang sidanga sinumidang madi haying ki chatha zarkadaba thoram sing samlap na khangan jabaloi jare hauji pungfa ma sidalan thok chari naharol ki khonjel

Madang dalaw ka chariba SMS asina. Haubam marab, haubam marag ngangom lekay dagi Gandhi waripam na thabirag pa SMS ni. Kanbirag liba film na. Chingjaw gum leb liba thamoy film asidagi. Nauboy amadi Sarita Kashmir gi apunba khonjel da. El thoybi devi na sairing ba. Amadi moirang tem tiken amadi. Nongju nabana anipuna sairang ba isaini. Isai kudol tamzari mayampuna taminasi.

0: ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
3: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
3: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི
4: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི
3: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ཁྱི ནོམི ཏུམག མམང དུམ མན ཁྱི ཇུ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
3: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
0: ཁོ་ཡི་ཨ་བ་བམ་དེ་སུམ་ཨོ་ཡི་ལ་ཧ་ཏ་ཁོ་ཅི་ཅི་ཨོ་ཡི་བ་ཁོ་ཡི་རམ་དམ་སི་གི་ཕི་བམ་སིན་ཨོ་ཡི་རམ་བསུ་ཡ་ཡ་དུམ་ཁ་པོ་པོན་སི་ཡ་ཅི་ཏེ་ཨ་བ་ནུ་ང་ཡ་ནི་མང་མ་ཅིན་མ་ན་ཨོ་ནི་ཧ་བསུ་ཧ་ཡ་ན་རི་བ་ནེ་ཨ་བ་གི་པན་ཁེ་ཕང་གབ་མ་དམ་དན་ནུ་ང་ཡ་བ་གི་མ་གོན་སུ་ཅབ་ཅ་ན་ལེ་པང་གོན་ཧ་

Adam nama kelmatil thorong kaya. Santuktena tanjari basi. Akashwani Imphalgi FM Sangai Channel dagini. Hauzik pungpa masida lanthok seri. Tongan tongan ba saisak pasing nasak ba. Gid. Kudol gihan badal lanthok seri. Lata Mangeshkar dagi. Gid ama.